Ya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pendengar-pendengar Melbourne. Anda bersama DJ Nurul dan DJ Hide pada malam ini dalam segmen Bora-Bora di tipe Z92.3 FM, Suara Melayu Melbourne. Kami secara live dari konti kami di 309 Albert Street, Brunswick, Victoria. Dan sebelum kita mulakan siaran malam ini, kami ingin mengiktiraf traditional owners tanah tempat kita bersiaran, iaitu masyarakat Wurundjeri Wai Wurrung dari Kulin Nation, dan kami memberi penghormatan kepada para elders yang lalu, kini dan akan datang, serta kepada semua First Nations yang bersama kita pada malam ini. Alright, on to the show, let's go.

0: Itu dia lagu terbaru kami. Alright guys, selamat datang kembali ke Triple Z. Saya biasalah bersaing dengan DJ Nurul pada malam ini. Dan harap korang dapat orang kata apa, terimalah lagu ini . Okay, seperti biasalah, ini malam pertama kami, kita memperkenalkan malam borak-borak . So kita akan berbual santai tentang kehidupan, komuniti budaya, pengalaman dan apa saja yang ada di dekat hati. Apa khabar DJ Nurul?
1: Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua peminat? Peminat Nurul. Wah. DJ Hidir lah peminat saya. Apa khabar peminat?
0: Saya amat terharu dapat dengan superstar di dalam studio saya pada malam ini.
1: Ya, terima kasih kerana sudi menjemput.
0: Itu dia. Lagipun, I think malam ni is just kita borak-borak pasal bukan tak ada guest. I think kita nak, orang kata apa, recollect, reflect, you know, just to relax and then kita go again lah orang cakap kan.
1: Boleh.
0: Itu dah salah satunya.
1: Tapi sebelum tu, DJ Hidir,
0: yes, yeah.
1: Apakah makna borak tu?
0: Okay, kalau mengikutkan istilah Dr. Google, dalam bahasa Melayu ni kan, borak-borak bermakna berbincang-bincang tau. Atau mengobrol, okay? Atau
1: mengobrol?
0: Mengobrol. Atau bercakap-cakap santai lah kan. Itu satu istilah yang orang kata apa digunakan bersama teman atau keluarga untuk mengisahkan waktu luang. Macam sekarang ni,
1: dia cira-cira kita nak lepak-lepak. Kita nak sembang-sembang. Kalau orang utara, sembang-sembang lah.
0: Betul. Sering macam kata kasar lah orang cakap. Lepak
1: sambil bersembang-sembang. Kecoh lah, kita buat kecoh.
0: Betul. Tapi kan kalau nak pakai word lepak tu, dia macam boring tau. Lepak.
1: Boring.
0: Dia macam tak, kalau you buat advertisement, lepak. Dia macam tak ada impact.
1: Eh, tak tahu lah. Itu very subjective. Is kan? Bagi Nurul, kalau lepak tu macam santai lah. Kita tak serius kan lah.
0: Betul. Tapi dengan saya tak pernah serius.
1: Dengan DJ Hidir memang selalu lepak. Itu masalah. Tapi tu DJ Hidir tak ada guna lepak kan. Kalau Hidir mesti nak guna
0: style sikit. Borak.
1: Jangan borak-borak. Borak-borak.
0: Aduh. Okay.
1: Jadi untuk pendengar kita yang sedang mendengar siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM, saya D. Nurul dan DJ Hidir. Kami pada hari ini akan membawa anda dengan lagu-lagu pilihan yang memang diminta oleh pendengar-pendengar kita di sekitar Melbourne, Victoria.
0: Yes.
1: Dan kita akan mainkan lagu-lagu pilihan pendengar.
0: Yes.
1: Dan kami berterima kasih kerana kita dapat banyak pendengar.
0: Dapat respons . Itu yang saya amat orang kata apa, terharu. And thank you lah. Terima kasih untuk orang kata apa, DM saya. Walaupun I tahu you all malu nak letak kat komen bawah tu. Tapi you all DM, saya bersyukur lah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Betul. Kerana ramai, kita pun memang mengalu-alukan.
0: Betul.
1: Bukan siaran hari ini saja, tetapi di tiap-tiap minggu kita mengalukan pendengar yang ingin membuat kita kata 7 lagu.
0: Betul.
1: Jadi lagu yang pertama DJ Hidir dah ada?
0: Dah ada standby. So lagu pertama ialah, okay, ini ada satu message daripada saudara Faiz. Salam DJ Nurul dan DJ Hidir. Nama saya Faiz daripada Dandenong. Ingin mendedikasi lagu.
1: Waalaikumsalam.
0: Mendedikasi. Okay, my Malay sikit. Dedikasi lagu ini kepada isteri saya, Nurul Aini.
1: Sama macam nama Nurul. Nurul juga.
0: Bukan Nurul kan tadi?
1: Tak. Ini Nurul Aini. Nurul Aini. Nanti marah si Faiz daripada Dandenong.
0: Betul. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya walaupun jadual kerja saya tidak menentu. Semoga kita terus kuat bersama.
1: Alhamdulillah. Kepada Faiz dan kepada isteri Nurul Aini, kami di sini mengucapkan terima kasih dan juga semoga bahagia kekal sehingga ke jannah.
0: Amin.
1: Mari kita dengar lagu daripada Awi dan Ziana Zain, lagu yang bertajuk Senja Nan Merah.

0: yang merah.
1: Awan. Kenapa awan yang merah bukan awan yang biru ke? Ada ke awan biru?
0: Awan biru ada. Awan merah tu bila senja nampak. Bila senja. Lagunya pun senja dan merah. Betul. Anda sedang mendengar siaran radio
1: 92.3 FM Suara Melayu Melbourne.
0: Tiga Zag Melbourne.
1: Okey. Mami saya malas sikit, minta maaf ya.
0: Tak apa. Kita memang malam ni kita borak-borak.
1: Borak-borak, betul.
0: Kita santai-santai.
1: Betul sekali.
0: Hari ini jam menunjukkan jam sudah 10.15 minit malam. Hari ini 7 Jun bersamaan 7 Jun. Dengan 21
1: Zulhijjah.
0: Yes, 1440.
1: Laju sangat-sangat. Bulan 6.
0: Dah setengah tahun
1: dan sudah masuk ke musim winter juga.
0: Musim sejuk. Sangat sejuk. Baguslah DJ Hidir. Bagus. DJ Hidir cakap bahasa Inggeris sikit, Nurul cakap bahasa Malaysia. Jadi kita untuk pendengar yang macam lama tak dengar bahasa kan, dia macam faham, okay, winter tu sejuk.
1: Ibaratkan you macam IP translator.
0: Ya, betul.
1: Bukan transistor.
0: Tapi guna AI. Betul. Gunalah Digital Ramai sebagai AI anda.
1: Betul sekali. Okay, selamat datang kembali.
0: Seterusnya
1: kita ada sebuah announcement.
0: Hebahan ini sebenarnya kita di sini sebagai radio community. Kita mengalu-alukan pendengar kita memberi maklumat kepada kita supaya kita dapat memberi hebahan kepada semua community di sini. Victoria. Kepada semua komuniti di Victoria, kita di sini ada acara yang hebat-hebat. Antaranya pada 18 Julai 2026. Ini bulan Julai lah. Walaupun kita sekarang bulan Jun.
1: Betul.
0: Tapi kita boleh bersiap sedia. Jadi kita boleh mula mark kita punya kalender tu kan. 18 Julai ni jangan lupa daripada jam pukul 1 sehingga 5 petang di Glen Waverley Community Center. Kita ada acara Kebaya Showcase. Kebaya Showcase ni untuk semua pencinta budaya dan warisan Nusantara. Persatuan Peranakan Australia akan menganjurkan Trade of Heritage Kebaya Showcase. Jadi ini adalah peluang kepada anda yang ada kebaya-kebaya cantik dalam almari tu kan. Musim sejuk-sejuk ni, walaupun sejuk tapi kebaya tetap patut dikeluarkan.
1: So ini untuk orang dress up pergi sana ke atau...
0: Selalunya macam ni lah. Kalau Nurul kan, kalau apa-apa acara yang melibatkan kebudayaan, Nurul akan buka almari yang baju kebudayaan lah kan. Di situ Nurul kata, jadi macam kebaya showcase ni kan. Mestilah kita nak showcase kebaya
1: betul.
0: Kan?
1: Itu janji muat lah orang cakap kan. Betul.
0: Tak muat, kena buka sikit lah benang-benang tu kan. Tapi winter selalu muat lah. Winter
1: pasal kita kecut badan kita.
0: Sejuk kan. Kalau summer tu macam susah
1: sikit.
0: Panas kan. Jadi kalau winter tu memang boleh. Jadi anda ada kebaya yang cantik, yang anda nak memperagakan kan. Datang ke Kebaya Showcase Trade of Heritage yang akan dianjurkan oleh Persatuan Peranakan Australia pada 18 Julai 2026 dari jam 1 sehingga 5 petang di Glen Waverley Community Centre. Dan bagaimana anda nak dapat tahu dengan lebih lanjut, boleh saya akan postkan di laman Facebook kita 3ZZZ untuk anda mengetahui tentang tiket, bagaimana nak beli tiket sebab ada tiket. Dan juga sekiranya anda brother akan pergi kan, beritahu kita lah apa cerita di majlis tu nanti kan.
1: Awak tak pergi?
0: InsyaAllah. Saya akan memperagakan kebaya saya.
1: 18 Julai.
0: Jadi kita ada lagu yang diminta oleh
1: Puan Ali.
0: Ali Pereira.
1: Okay. Ya,
0: juga daripada Persatuan Peranakan Australia ya.
1: Ya, betul.
0: Ini Baba dan Nyonya.
1: Baba dengan Nyonya. Okay, alright.
0: Dengan lagunya
1: Dikir Puteri pada malam ini. Terimalah.
0: Kita akan berdikir puteri.

0: Ya, anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ di gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nurul Rahman dan juga DJ
1: Hideh.
0: Ya, kita malam ini dengan program Borak-Borak Santai kita pada malam ini.
1: Betul sekali.
0: Seterusnya, kita ada hebahan ya Hideh.
1: Ya, betul.
0: Hebahan pada malam ini ialah Noble Park Winter State and Street Festival ataupun dalam bahasa Malaysia, Pasar Malam.
1: Ini bas, orang kata pun macam beralas lah, kan?
0: Tapi sebenarnya Pasar Malam.
1: Pasar Malam aja.
0: Walaupun winter, dia ada skate lah dan skate street lah, apalah sebenarnya Pasar Malam.
1: Betul.
0: Jadi
1: cakap
0: yang dalam musim sejuk yang rasa-rasa macam teringat pergi Pasar Malam.
1: Betul.
0: Kita ada Pasar Malam yang berlangsung di Noble Park Community Center dari jam 3 petang sehingga 8 malam.
1: Betul.
0: Pada tarikh-tarikh yang berikut, iaitu 6 dengan 7 Jun.
1: Hari.
0: Ini tiap-tiap ujung minggu.
1: Tiap-tiap ujung minggu. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu.
0: Daripada 6 Jun sehinggalah ke 5 Julai. Tiap-tiap minggu lah. Maknanya ujung minggu. Janganlah pergi hari yang buka hari minggu. Pergi hari buka hari minggu, anda boleh bawa anda punya skateboard dan bermain skateboard di situ. Pasar Malam skateboard.
1: Betul juga. I rasa kan banyak orang dah cakap, ini sekarang baru tahun ini kan orang kata apa, Pasar Malam makin akrab, makin banyak tau. It's almost every
0: Tiap tahun.
1: Selalunya tiap tahun. Tapi sekarang tiap 2-3 bulan. Sekarang dah start.
0: Baguslah macam tu kan.
1: Bagus. I think kita sudah maju ke depan. Orang cakap apa?
0: Maju ke depan. Bila ada Pasar Malam, maju ke depan.
1: Yelah, Pasar Malam kita sudah maju ke depan.
0: And
1: then untuk sesiapa yang masih
0: menurut DJ Hidir, sekiranya anda ingin maju ke depan, anda perlu ada Pasar Malam.
1: Ini ramalan saya lah. Tapi ada macam-macam makanan kalau you tengok dia, ada waffle, ada corn dog, kaya ball.
0: DJ dia sebenarnya dia ni dia lah.
1: Ramalan saya lah. Tapi ada macam-macam makanan kalau you tengok dia, ada waffle, ada corn dog, kaya ball.
0: DJ dia sebenarnya dia

0: Itu dia sebuah lagu daripada Amalikai dari Air Mataku. So lagu aslinya adalah daripada kumpulan Lestari oleh dinyanyikan oleh Fia Julia dengan Lukman Faiz.
1: Ya, lagu ni diterbitkan 1996.
0: Ya, saya masih ingat lagi masa bila saya mendengar satu saya belajar main gitar khas untuk lagu ini. Saya masih ingat lagi.
1: Masih ingat lagi. Bukan dandut, maksud tak ada dandut.
0: Tak ada last time. Last time kita punya time dandut tak berapa sangat kan. Semua lagu jiwang-jiwang. Kalian perhatikan tak? Lagu Melayu je jiwang. Ya, itu depan introduction jiwang.
1: Betul. Dan masih lagi jiwang.
0: Jiwang lagi. Tapi dah barulah
1: berarti kan. Kita kembali kepada permintaan yang seterusnya.
0: Betul.
1: Dan kepada pendengar yang baru saya buka radio kan, anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nur Rahman
0: dan saya DJ Hiri di sini.
1: Jadi kita tengok jam menunjukkan 10.47 minit malam. Sekejap je Hiri.
0: Betul,
1: tak
0: laju
1: sampai kita rasa, macam speed, bukan speedboat lah. Kita bukan, dah bullet train.
0: Bukan, pasal saya rasa ini semua orang terpendam nak kasih lagu.
1: Tapi kita sangat berterima kasih dan rasa sangat bersyukur kerana ramai pendengar di sekitar Victoria, Melbourne, Victoria ini yang sanggup memberi, bukan sanggup lah, yang sudi memberikan kepada kita lagu-lagu untuk
0: sekali
1: kita mendedikasikan pada malam ni. Jadi saya dan Hidir tak perlu nak pilih lagu kan. Kita dah ada lagu yang
0: dah
1: dipilih.
0: Betul.
1: Okay. Dari yang seterusnya kita ada saudara Abda, saudara ataupun abang Rahman.
0: Abang Rahman.
1: Abang Rahman.
0: Bukan Nurul ni.
1: Ini bukan. Rahman tu bapak saya. Abang Rahman dari Berwick yang ingin mendedikasikan lagu ini kepada semua pelajar Malaysia yang sedang berjuang menamatkan pengajian Malaysia, pengajian mereka di Australia. Dengan ucapan, teruskan usaha dan jangan putus asa.
0: Betul sekali.
1: Dan kita akan mainkan lagu yang bertajuk?
0: Lagu yang bertajuk Bara Jiwa. Itu rasa semangat lagu dia.
1: Betul. Lagu ni memang kena membara dalam jiwa supaya akan terus belajar dan jangan putus asa.
0: Betul sekali.
1: Terimalah. Mari kita dengarkan
0: lagu Bara Jiwa daripada kumpulan Azlan.
1: Bara Jiwa.

0: Itu dia lagu Bara. Bara.
1: Bara Jiwa.
0: Bara Jiwa.
1: Lagu
0: Bara
1: daripada
0: Jiwa.
1: Soundtrack Blood Brothers.
0: Blood Brothers.
1: Bukan yang versi bahasa Inggeris. Blood Brothers yang versi bahasa Malaysia ataupun Bara Naga.
0: Bara Naga, betul sekali.
1: Yang menjadi hit pada tahun 2025.
0: Yes.
1: Nurul masa tu kat Malaysia.
0: Nurul dapat
1: balik tengok dekat Pawagam di mana masa tu baru rilis.
0: Okay.
1: Fuh, memang terasa baranya.
0: I hampir terkejut itu. I ingat you nak cakap bila I Nurul masih muda.
1: Hello.
0: Masih muda lagi.
1: Sentiasa muda.
0: Siapa yang cakap
1: kalau
0: ni?
1: Kalau 2025 tu.
0: Mungkin pendengar-pendengar tu yang cakap Nurul tu. Kurang aja orang betul lah orang. Ah, teruk betul lah orang.
1: Kalau 2025 tu, sebenarnya Nurul baru habis sekolah menengah tau.
0: 25 eh.
1: Okay, anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne bersama saya DJ Nurul Rahman dan DJ
0: Dede.
1: Yeah, okay, kita ada yang seterusnya dan mungkin yang terakhir ya pada malam ini kerana jam menunjukkan 10.50.
0: Tiga
1: minit malam. Daripada permintaan kita pada yang terakhir ini ialah daripada Kamal. Kamal, DJ dia.
0: Saya minta maaf. Bila saya nampak ni kan, saya macam terkejut kejap. Tapi tiba sikit.
1: Okay, Kamal daripada Sunshine. Kamal ingin
0: dia ingin apa?
1: Kamal ingin mendedikasikan lagu ini kepada Abang Oyen.
0: Siapa Abang Oyen? Okay.
1: Okay. Lagu seterusnya lagu Jodoh Lebaran.
0: Jodoh Lebaran untuk kekasihnya Abang Oyen. Okay.
1: Yeah.
0: Terimalah.
1: Sebenarnya lagu Jodoh Lebaran ini selalunya kita pasang pada hari raya kan.
0: Betul.
1: Tapi
0: sekali.
1: Bolehlah kita baru saja mengeraikan hari raya Adil Adha untuk Kamal daripada Sunshine ingin mendedikasikan lagu ini pada Abang Oyen yang katanya lebih manja daripada anak-anak dia sendiri. Jadi diharap Abang Oyen sedang mendengar lagu ni daripada rumahnya. Abang Oyen itu, kita akan beritahu siapa Abang Oyen lepas nanti. Teruskan Jodoh Lebaran
0: daripada Aisyah Redno. Terimalah.

0: Hey-ha!
1: Yeah, hey-ha, hey-ha. Okay. Kita kembali kepada siaran Radio 3ZZZ 92.3 FM Suara Melayu Melbourne bersama saya DJ Nurul Rahman dan
0: DJ Hidir.
1: Okay, jadi kita telah hadir.
0: Hadir
1: di akhir penghujungnya.
0: Betul sekali.
1: Dan sebelum kita memberitahu siapakah Abang Oyen.
0: Itu dia.
1: Yeah. Kita akan ingin membuat
0: hibah. Hibah. Is it hibah?
1: Hibah?
0: Bukan hibah.
1: Hibahan.
0: Hibah apa?
1: Hibah tu sedih.
0: Hibah.
1: Saya sangat rasa hibah di hati saya. Ini hebahan.
0: Hebahan.
1: 3 minit. Cepat kita kena jalan. 3 minit. Okay. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi memberikan lagu-lagu yang untuk kami dedikasikan pada malam ini. Dan memberikan kami gelak ketawa pada malam ini. Terima kasih.
0: Betul.
1: Kepada yang menghantar kepada Siti, kepada Azman, Hafiz, Aisyah, Abang Rahman, Kamal, Ali dan juga kepada Faiz. Ya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama kami secara lagu-lagunya pada malam ini. Jadi kepada pendengar yang mendengar siaran kami, jam menunjukkan kepada 9.59 malam. Saya DJ Nurul ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan kepada DJ Hidir.
0: Saya pun ingin mengucapkan terima kasih atas support, sokongan anda. Without you all, kita tak ada kat sini lah. Betul sekali.
1: Itu kita ucapkan selamat malam. Assalamualaikum dan semoga anda happy-happy selalu.
0: Betul. Jumpa anda di lain kesempatan.
1: InsyaAllah.